0: The fourth glorious mystery.
1: Het vierde glorievolle geheim. De ten hemel opneming. Uit het boek Judith. Gezegend zijt gij, mijn dochter, door God de Allerhoogste, boven alle vrouwen op aarde. Het vertrouwen dat gij hebt getoond zal niet uit het geheugen van de mensen verdwijnen, maar hen altijd herinneren aan de macht van God.
0: Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. O my Jesus, forgive us our sins, save us from the fire of hell, lead all souls to heaven, especially those in most need of thy mercy.